Diga baseka na bangoli kambute Atandele nzamba kwa yuki langa mawa Nukola pena kutani na mbuta makiesa Lago lingasa lisangai na kukuma bemutu.